nan pengaru wajah tua. Omera pam kara jonya daro janji, ada pam kara jonya daro janji. Omera pa kara jonya daro janji, omera pa kara jonya daro janji. Omera pili lubu wega jonya koro kumado, ando ikumado, omera gondu, ando man, wilo batajan.